I rawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te maro i roi karauka i ako i te au tuatau tā i ne āruau i a Iesu. Te uia ka onei. Ea a te maro i roi karauka i ako i te au tuatau tā i me āruau i a Iesu.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo. Ina ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu takupure ki mua i a koena, e āri umai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu takupure ki mua i a koena, e āri umai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te maro i roi karauka i ako i te au tuatau tā i ne āruau i a Iesu.
2: Te uia ka onei.
1: Ea a te maro i roi karauka i ako i te au tuatau tā i ne āruau i a Iesu.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.